0: Lephalale le a welwa Thobela FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka labobedi le la masome pedi le wedi ngwaga kwa kete pedi masome pedi tsela ka iri ya senyane mo mesong fa go tla bego go kete kwa letšatši la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa Phalala letšatši le le tla kete kwa ka tlase ga moeno o rego marapo a maatla mosepelo wa maatla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sports and growing bodies lenane ona se dibeng go Thobela FM le tla belega tswa go tswa sekolong se ile go tlisetsa ditiragalo ka moka Thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso
1: o ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo go ba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: Thobela FM
3: Thobela FM
2: mošate o tsebo le boithabišo